0: ada lagu Shalom Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. So stay tune terus bareng aku Tata di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, ada fun fact buat kamu, buat aku, buat kita semua yang lagi galau ya. Ternyata saat pikiran lagi penuh karena stres atau mungkin karena sedih, jadi tubuh kita itu bisa ikut bereaksi, teman Pro 2. Misalnya kayak jantung kita tuh terasa berdebar, perut jadi nggak nyaman ya, susah fokus, sampai badan terasa lebih capek daripada biasanya. Kok bisa sih kayak gitu? Nah, ini karena ketika kita mengalami tekanan emosional ke dalam tubuh ya, tubuh ini bisa masuk ke kondisi waspada dan memicu berbagai respon fisik, teman Pro 2. So, kalau kamu lagi galau, terus tiba-tiba badan kamu ngerasa nggak enak, bukan berarti kamu lebay ya, bukan berarti alay, kalau misalkan pikiran dan tubuh kamu tuh memang saling terhubung, teman Pro 2. Bahkan reaksinya ada yang harus sampai ke IGD ya, subuh-subuh. Oke, jadi kalau kamu lagi galau, biasanya kamu dikasih sinyal apa nih, teman Pro 2? Kalau aku, apa ya, banyak ya.

0: self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat

0: Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Produfm.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Kamu harus tahu, salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari, kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Is Heal teman Pro 2. Dan gimana sih caranya menerima sesuatu yang ternyata tuh menyakitkan buat kita teman Pro 2? Nah mungkin jawabannya bukan dengan memaksa diri buat langsung lupa atau pura-pura nggak apa-apa. Bisa banget kamu coba mengakui dulu kalau memang ini tuh sakit teman Pro 2. Nggak bisa dipungkiri ya, sesuatu yang kamu lagi jalani, sesuatu yang kamu lagi rasakan saat ini memang sakit. Dan kasih diri kamu waktu untuk memprosesnya. Dan gak semua hal harus langsung kita pahami hari ini teman Pro 2. Ada hal-hal yang baru bisa kita terima setelah kita kasih jarak dan waktu pastinya. Pelan-pelan, slow down ya, fokus sama hal yang masih bisa kamu kendalikan. Gak harus langsung happy ya, gak harus langsung bahagia. Yang penting kamu mulai bisa menjalani hari ini tanpa terus melawan perasaan kamu sendiri. Karena memang menerima bukan berarti setuju dengan apa yang terjadi. Menerima artinya mengakui bahwa itu udah terjadi. Lalu pelan-pelan belajar lagi, melangkah lagi.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: sahur mengingatkan pada tangan dingin emak di dusun. Setiap teguk air saat berbuka membawa ingatan pada sejuknya air pegunungan di tanah kelahiran. Sejauh apapun kaki melangkah merantau, rindu pada kampung halaman tak akan pernah layu. Ramadan ini, kirimkan doa terbaik untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di doa.
1: Pro Glow FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu lewat Save Your Tears, teman Pro 2. Aku pengen ngasih sesuatu yang membangkitkan semangat kamu ya. Kalau misalnya hari ini kamu ngerasa semangatnya tuh lagi gak penuh-penuh banget, gak apa-apa ya teman Pro 2. Karena kadang kita emang punya hari dimana pengen santai aja dulu, pengen berhenti sebentar, atau bahkan bingung nih, aku harus mulai dari mana, aku harus ngapain. Tapi ingat teman Pro 2, kamu gak harus selesain semuanya sekaligus. Cukup lakukan satu hal kecil hari ini, lalu kamu bisa lanjutin lagi pelan-pelan. So gak harus ngebut ya, yang penting jangan berhenti terlalu lama. Jadi buat kamu yang hari ini lagi berjuang, semangat semuanya. Karena sekecil apapun langkah kamu hari ini itu sangat berarti. Karena mungkin kamu belum sampai tujuan, tapi seenggaknya ya, at least kamu masih terus berjalan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Where Is It All from Bruno Mars mengakhiri pada kita hari ini, dan aku pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi besok bareng aku Tata di Santai Siang. Tapi jangan kemana-mana dulu, setelah ini bakalan Santai Siang dulu sama Intan yang nemenin kamu sampai jam 3 sore. Tata pamit teman Pro 2, thank you banget yang udah berinteraksi sama Tata juga di TikTok dan yang banyak ya yang bercerita hari ini. Tata senang banget sudah menemani kamu dan kamu juga menemani aku ya. Kita saling menemani satu sama lain. Pokoknya aku tunggu lagi kamu di siaran aku besok. Sampai jumpa, bye bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Santai siangnya bareng Intan hari ini di hari Kamis 17 September 2026. Ada yang mau join live aku? Kayaknya semuanya udah abis energinya join live Tata dari pagi ya. Tapi gak apa-apa, santai siangnya masih live juga. Tapi bentar lagi aku bakal live di TikTok at Pro 2 Bengkulu. Jadi kamu mau join request lagu boleh, nanti aku tungguin sampai jam 12 siang. Kalau gak mau gabung di TikTok boleh juga ke 0811 7322 330.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 kita di jam requestan ya, sampai jam 12 siang. Aku juga udah live di TikTok @pro2bengkulu. Untuk kamu yang udah join, thank you, thank you. Seneng banget deh kalau tinggal meneruskan live ini. Tiba-tiba langsung rame ya. Tadi ada yang gabungan, nama akunnya lucu banget. Pengen denger lagu Teh Hijau. Teh Hijau udah masuk ke playlist ya kak. Terus ada Muhammad Ramananda juga, halo, mau request lagu Sadra dari For Revenge. Udah masuk. Thank you. Terus ada juga yang pengen dengerin lagu Tulang dan Nadi dari Tiara Andin. Nanti coba Intan cari dulu ya. Thank you untuk kamu yang udah gabungan. Nanti aku bakal cariin lagunya satu-satu dan bacakan pesan-pesan yang udah masuk ya.

Teman Pro 2 baru aja ada lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku yang Intan puterin. Dan setelah ini bakal puterin lagu-lagu yang udah di request di TikTok ya. Ada yang pengen dengerin lagunya Armada, Cakrakan, Yofi and Nuno. Juga ada yang pengen dengerin lagunya Keisha Lefronka. Aku puterin satu-satu. Buat kamu yang pengen gabungan juga boleh ke TikTok @pro2bengkulu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.

0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
1: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
2: Udahlah.
1: Serem gak sih?
2: Biarin aja lah.
1: Takut.
2: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
1: ya.
2: Sekarang.
1: Enggak.
2: Ra.
1: Enggak.
2: Ra.
1: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
2: Ra.
1: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
2: Jangan disentuh HP-nya.
1: Matiin.
2: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
1: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tembelin aku.
2: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
1: enggak.
2: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
1: Enggak.
2: Ra. Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
2: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
2: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
2: Hah? Enggak.
1: Ki.
2: Enggak.
1: Ki.
2: Enggak.
1: Ki, bangun. Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Teman Pro 2, thank you untuk kamu yang masih setia di live-nya Pro 2 Bengkulu. Sekarang tuh live juga di TikTok ya. Jadi buat kamu yang pengen gabungan, langsung aja gaskan ke sana. Karena dari tadi tuh banyak yang join dan udah request lagu juga. Tadi ada lagunya Keisha Lefronka, Pelarian. Abis ini mau puterin dulu lagunya Enau featuring Ari Lesmana. Ada juga lagu Dik sama lagunya BCL yang Ingkar. Ini aku puterin satu-satu sambil nungguin requestan lagi dari kamu.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Duh, sabar deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ini lagi bakar sampah sembarangan, asapnya masuk rumah orang. Hadeh, masa punya tetangga gini. Teman-teman ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Teman Pro 2 masih satu jaman lagi nih, aku live di TikTok @pro2bengkulu. Kalau ada yang tanya lagunya lagu apa kak? Lagu dangdut boleh nggak? Tidak boleh ya. Lagunya lagu pop Indonesia sama pop mancanegara. Jadi yang pengen gabungan kuy ke TikTok @pro2bengkulu atau bisa juga kamu chat aku di 08 11 732 2330.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2, kalau udah masuk jam makan siang, yang lebih bikin bingung tuh laparnya atau bingung mau makan apa ya siang ini? Padahal makan siang tuh gak harus ribet, yang penting ada sumber karbohidrat buat energi, lauk berprotein, plus sayur atau buah, supaya kebutuhan nutrisi lebih seimbang. Jadi gak cuma kenyang, tapi tubuhnya juga dapat asupan yang dibutuhkan buat lanjut beraktivitas. Dan satu lagi nih teman Pro 2, jangan sampai kebiasaan nunda makan cuma gara-gara lagi sibuk. Jadi kalau kamu udah tahu nih kalau tubuhnya udah mulai kasih sinyal lapar, coba sempatkan istirahat bentar dan makan dengan tenang ya. Tapi apapun rencananya, siang ini mau makan apa, semoga bikin energi kamu balik lagi dan mood kamu juga ikutan naik. Karena kan bukan cuma soal kenyangnya aja, tapi juga bekal buat lanjut beraktivitas sampai sore dan malam nanti teman Pro 2. Kita masih di requestan ya. By the way, aku puterin dulu lagu-lagu yang udah di request sama temen-temen di TikTok. Abis ini ada lagu Aku Harus Pergi dari Ariel Sumana dan Wisnu Santika. Ada juga lagu Lobo. Siapa yang pengen flashback sama Backstreet Boys juga ada, nanti bakal diputerin. Dan aku puterin lagunya satu-satu buat kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi, ah.
5: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayangnya transparans. Aku baru tahu.
4: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
6: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
7: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Teman Pro 2 baru aja ada lagu dari Coldplay dengan Fix You. Ini salah satu lagu yang di request di TikTok @Pro2 Bengkulu ya. Setelah ini aku bakal puterin lagu penutup. Thank you untuk kamu yang udah dengerin Pro 2, yang udah gabungan juga di TikTok tadi. Seru banget, seru. Yang udah sharing cerita, terus juga banyak banget juga yang komen-komen. Aku gak expect kalau bakal sepecah ini sih. Dan setelah ini aku masih bakal siaran sampai jam 3 sore, tapi udah nggak live di TikTok. Kamu bisa dengerin juga di 105,1 FM dan di aplikasi RRI Digital.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
5: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
4: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
6: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
7: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dit.

Kamu ada yang suka makan nasi kuning, teman Pro 2? Ini salah satu kuliner khas Indonesia yang punya ciri khas penggunaan kunyit, jadi bikin warna nasinya tuh jadi kuning alami. Biasanya pakai bermacam lauk pauk khas Indonesia dan itu berbeda-beda di setiap daerah. Jadi banyak ragamnya nasi kuning yang ada di Indonesia. Seperti misalnya ada nasi kuning Solo. Ini sangat populer di Pulau Jawa dan banyak ditemukan di seluruh daerah. Disajikan dengan aneka lauk kayak ayam goreng, orek tempe, telur dadar iris, urap, perkedel kentang, pakai kentang ati. Sering juga disajikan ketika ada hajatan, acara syukuran, dan dijadikan sebagai tumpeng. Manado juga punya loh nasi kuning yang disajikan dengan cara dibungkus daun woka atau daun lontar. Pelengkapnya itu pakai ikan cakalang, pakai kering talas atau ubi, sambal, telur rebus, bihun, ada taburan bawang merah goreng juga. Terus ada juga yang ngasih tambahan daun pandan ketika masak nasi kuning ini biar wanginya tuh lebih tercium gitu ya. Beda lagi sama nasi kuning Gorontalo. Tampilan warna nasinya tuh lebih kuning terang, disajikan bersama dengan ayam suwir, bihun dengan campuran ikan suwir, dan pakai telur dadar iris. Tapi uniknya dilengkapi juga dengan sup kaldu ayam. Ada lagi nasi kuning Banjar. Nah, kalau yang ini biasanya disajikan dengan lauk masak habang alias bumbu merah. Bisa ayam, ikan, atau telur rebus, juga ada tambahan-tambahan lain kayak kering talas atau ubi. Satu lagi nih, ada nasi kuning Makassar. Ciri khasnya dia pakai sayur labu atau sayur nangka. Dilengkapi juga dengan lauk yang bermacam-macam kayak ada telur pindang, empal, paru goreng, abon ikan, kering kentang juga ada. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu. Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia termasuk juga di Bengkulu itu adalah seputar stunting ya teman Pro2. Ini masalah kesehatan serius yang sampai sekarang tuh masih jadi tantangan buat kita semua. Nah, untuk mengatasi itu sebetulnya Kementerian Kesehatan udah melakukan langkah-langkah pencegahan seperti menjalankan rekomendasi isi piringku dalam sekali makan. Kamu udah pernah dengar seputar isi piringku? Jadi ini intinya di piring itu ada 50% buah dan sayur, 50% lagi karbohidrat dan protein. Contohnya apa? Contohnya ada nasi nih sebagai karbohidratnya ya, terus pakai lauk pauk, bisa pakai ikan kembung, bisa pakai ayam, telur, atau pakai daging sapi. Terus lauk nabatinya itu bisa didapatkan dari tahu atau tempe. Nah, nanti tuh butuh ini, butuh sayuran dan butuh buah-buahan. Bisa pakai jeruk atau pisang atau kates, apapun itu yang bisa mencukupi kebutuhan serat yang dibutuhkan sama tubuh kita. Itu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi harus balance antara karbonya, proteinnya, buah dan juga sayur. Kamu gimana? Kalau makan hari-hari udah menerapkan konsep isi piringku ini atau gimana nih teman Pro2?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Pinjaman online alias pinjol ilegal masih jadi problem dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak nih sama pinjol, kita cari tahu dulu yuk sebetulnya ciri-ciri pinjol ilegal tuh apa ya. Kalau dari laman Indonesia Capital Market Information Center OJK, ada 9 ciri-ciri pinjol ilegal. Yang pertama tuh nggak terdaftar di OJK dan tidak berizin. Menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, ngasih pinjaman dengan sangat mudah. Nah, ini nih juga nih yang perlu menjadi perhatian kita, bunga atau biaya pinjaman dan denda itu nggak jelas. Kemudian juga ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang gak bisa bayar, gak punya layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya juga gak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. Kalau kamu mau cek itu pinjol legal atau ilegal, kamu bisa cek melalui berbagai platform OJK dari situs, WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157 atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirt climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirt climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Teman Pro 2, kalau ngomongin makanan-makanan atau minuman hasil dari fermentasi, kamu paling inget sama apa? Kalau aku tentu aja sama tempe. Jadi proses pengolahan makanan dengan fermentasi ini bikin sebuah bahan makanan yang ada itu bisa bertahan lebih lama dan dijadiin sebagai bentuk makanan baru. Emang sih awalnya cuma biar awet aja, tapi ternyata juga ngasih manfaat buat kesehatan orang-orang yang mengonsumsi makanan ini, teman Pro 2. Kalau tadi Intan mention ada tempe, salah satu makanan hasil dari fermentasi, terbuat dari kacang kedelai, yang kita tahu kalau di Indonesia tuh jadi sumber protein nabati yang kaya, punya kandungan serat, vitamin, dan mineral penting. Dan juga tuh udah terkenal kalau mengonsumsi tempe ini bisa bantu mengurangi kadar kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus juga. Cuma ternyata masih ada lagi nih makanan minuman hasil dari fermentasi. Nggak cuma rasanya unik, enak, tapi juga punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Siapa hayo yang suka mengonsumsi yogurt? Ini salah satu makanan fermentasi yang paling terkenal, dibuat dari susu dengan bakteri baik, punya manfaat untuk kesehatan saluran pencernaan hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Karena dengan sistem pencernaan yang sehat, ini juga punya dampak di penyerapan nutrisi dengan lebih baik. Lalu juga ada kimchi. Ini udah terkenal banget, makanan fermentasi tradisional Korea, terbuat dari sayur, bisa pakai sawi, bisa pakai lobak putih dan juga wortel. Dan ternyata kimchi ini punya kandungan prebiotik, vitamin, mineral hingga serat. Jadi manfaatnya tuh banyak, bisa untuk jaga kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga bisa menyehatkan jantung juga. Lalu ada kombucha. Kombucha ini dia tuh minuman manis yang difermentasi dengan menggunakan kultur bakteri dan ragi. Manfaatnya banyak, salah satunya untuk organ pencernaan biar lancar dan juga sebagai minuman detoksifikasi. Apalagi ya, ada miso. Miso ini pasta fermentasi terbuat dari kedelai yang difermentasi dengan garam dan ragi. Manfaatnya bisa untuk kesehatan saluran pencernaan, mengurangi risiko kanker, dan juga meningkatkan kesehatan kulit. Dari makanan-makanan dan minuman yang tadi Intan sebutin, kamu paling suka olahan fermentasi yang mana, teman Pro 2?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak kamu ngerasa panik, gugup, terus akhirnya keringetan di tangan? Banyak banget kayak tangannya tuh sampai basah, teman Pro 2. Nah, ternyata dari kompas.com katanya konsentrasi kelenjar keringat di tangan itu emang lebih banyak dibandingin sama di telapak kaki, di wajah, bahkan ketiak. Keringat yang keluar berlebihan ketika gugup itu disebut dengan hiperdrosis. Udahlah tangan berkeringat, detak jantung lebih cepat, mulut jadi kering, sakit perut gitu ya, pengen buang air kecil. Itu memang kondisi yang normal terjadi ketika orang tuh ngerasa gugup atau panik. Gimana cara mengatasi kondisi yang gak enak kayak gitu? Ternyata bisa dimulai dengan ngambil nafas panjang pas lagi kita lagi gugup atau lagi cemas. Tapi kalau kamu ngerasa emang anaknya tuh sering cemas, kamu bisa mulai untuk rutin yoga. Terus beberapa makanan, minuman kayak kafein itu bisa bikin seseorang lebih mudah berkeringat. Jadi kalau kamu ngerasa, aduh aku tuh kalau panik, kalau takut, gugup, gampang banget tangan itu basah berkeringat, itu mulai kurangi konsumsi kafein, lebih oke diganti dengan buah dan sayuran, teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo.

Teman Pro 2, mudah-mudahan kamu dan orang terdekat kamu gak pernah ya nyoba-nyoba yang namanya judi online. Karena sekali nyoba tuh takutnya susah banget keluar dari dampak buruknya. Kayak kesehatan mental yang jadi rusak. Kalau udah kecanduan dan gak bisa mengendalikan kebiasaan, wah risikonya tuh bisa kena kecemasan, bisa depresi juga. Bakal bikin hubungan renggang sama orang sekitar. Karena kan bakal ngelakuin apapun ya, termasuk jual-jual barang lah atau berutang. Ini yang bakal bikin hubungan jadi renggang sama orang-orang sekitar. Bisa juga terancam pidana berat. Penyebar konten judi online itu dikenakan hukuman 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemain judi itu akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah. Nah, kalau kamu teman Pro 2 menemukan konten judi online, kamu bisa lapor ke website aduankonten.id.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

ditemukan indikasi ada orang lain yang menggunakan data pribadi kamu untuk pengajuan pinjaman online, jangan ragu buat lapor ke OJK. Kamu bisa ajukan pengaduan melalui situs konsumen.ojk.go.id, form pengaduan, isi data diri dan form pengaduan, terus abis itu tunggu konfirmasi dari OJK. Kalau data yang kamu sampaikan valid, OJK bakal melakukan verifikasi lanjutan dan memproses laporan kamu. Ini infonya Intan Update dari @kemenkominfo.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Pinjaman online alias pinjol ilegal masih jadi problem dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak nih sama pinjol, kita cari tahu dulu yuk sebetulnya ciri-ciri pinjol ilegal tuh apa ya. Kalau dari laman Indonesia Capital Market Information Center OJK, ada 9 ciri-ciri pinjol ilegal. Yang pertama tuh nggak terdaftar di OJK dan tidak berizin. Menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, ngasih pinjaman dengan sangat mudah. Nah, ini nih juga nih yang perlu menjadi perhatian kita, bunga atau biaya pinjaman dan denda itu nggak jelas. Kemudian juga ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang gak bisa bayar, gak punya layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya juga gak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. Kalau kamu mau cek itu pinjol legal atau ilegal, kamu bisa cek melalui berbagai platform OJK dari situs, WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157 atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata otak manusia tuh bisa menyimpan informasi yang gak terbatas? Karena neuron-neuron di saraf otak itu terus berkembang, menggabungkan diri, bisa memperbesar kapasitas penyimpanan informasi. Dan ternyata otak manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Wah, menarik sih ya. Terus juga fakta lain dari otak manusia, otak kita tuh bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu. Iya, jadi otak bisa menghasilkan daya listrik. Listrik yang bisa diciptakan dari aktivitas otak sebesar 23 watt dan bisa menyalakan sebuah bola lampu. Lalu juga fakta yang mungkin bisa bikin kita termotivasi untuk terus upgrade diri dan belajar, kita ternyata tetap bisa belajar hal baru meski udah tua. Wow. Manusia tetap bisa mempelajari hal-hal yang baru meskipun udah tua, jadi menurut Harvard Pilgrim Healthcare, mempelajari keterampilan baru punya manfaat untuk menjaga kesehatan otak saat sudah lanjut usia. Itu dia teman Pro 2 beberapa fakta menarik dari otak manusia.

0: 안 주호진 씨가.
1: Pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
1: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
1: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

Teman Bro 2, kalau kamu lagi iseng, jangan pernah pakai keisengan itu buat coret-coret uang rupiah kita. Karena menurut Bank Indonesia, uang rupiah dengan coretan atau cap, walaupun masih bisa digunakan untuk transaksi, tapi ternyata uang kayak gitu tuh udah masuk dalam golongan uang tidak layak edar. Tampak sepele mungkin, tapi merusak atau mencoret uang rupiah itu bisa dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun, denda maksimal 1 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Jadi yuk, jaga baik-baik uang rupiah yang kamu miliki ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: agak hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2 sudah hampir jam 3 sore, Intan sudah harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you udah dengerin Pro 2 di santai siang ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal lanjut di sore ceria. Intan pamit dulu ya, selamat menikmati hari ini, hari Kamis ini. Semoga hari ini menyenangkan buat kamu. Bye-bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, mengikuti teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, berani untuk nemenin kalian semua di sore ceria. Nyambung setelah Intan ya, sampai jam 20 Indonesia Barat, Dika bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu enak plus update informasi dari Kota Bengkulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, kru teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada lagu tadi dari Glenn Samuel lewat Will You. Untuk informasi, Komandan Azan Asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya bakal terdengar sebentar lagi ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang muslim yang ingin menunaikan ibadah salat besar udah bisa. Nah, kebetulan ini udah terdengar nih Komandan Azan Asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan yang sewaktu. Jadi mari kita dengarkan dulu.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan koto gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ngomongin tentang mencari uang dari rumah dengan mengolah sampah rumah tangga. Ini menarik ya teman Pro 2. Informasi ini kita kutip dari rri.co.id, di mana ada sampai keselak nih kayak. Ada Lurah Kebun Tebeng Adrianto yang mendorong masyarakatnya untuk mengubah sampah rumah tangga jadi sumber ekonomi. Jadi ini dilakukan melalui pengelolaan sampah terpadu, dan upaya ini dilakukan melalui gerakan masyarakat peduli sampah Manunggal Lestari yang mengolah sampah organik menjadi bahan budidaya maggot, di mana maggot kemudian dimanfaatkan sebagai pakan dalam budidaya ikan lele. Jadi memang Hendrianto mengatakan kalau pengelolaan tersebut dimulai dari sampah rumah tangga, khususnya di warga Kelurahan Kebun Tebeng, dan sampah organik ini yang sebelumnya dibuang saat ini dipilah dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif ya teman Pro 2. Ini menjadi menarik ya teman Pro 2, di mana program ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Bengkulu, dan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menilai kalau Kelurahan Kebun Tebeng bisa menjadi salah satu kelurahan yang menjalankan arahan Pemkot Bengkulu dalam memanfaatkan dana kelurahan 2026 untuk kegiatan pengolahan sampah ya teman Pro 2. Keren ya. Jadi memang ngomongin tentang sampah, sampah rumah tangga tuh, wah kalian lihat sendiri sih, sampah rumah tangga tuh benar-benar jadi PR lah. Kalau misalnya telat dibawa sama petugas sampahnya, aduh, itu di komplek dikit tuh kacau sih. Jadi rumah sendiri tuh kalau misalnya sampah telah diambil tuh pusing, karena pasti laler, bau, dan lain-lain gitu teman Pro 2. Oke, kali ini kita ke Fatin Red Flake.

different now.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

usaha dan pedagang di sepanjang kawasan wisata Pantai Pasir Putih hingga Pantai Panjang untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan ya. Jadi ini dinilai penting untuk memastikan kondisi wisata itu tetap bersih. Karena kita lihat juga di Pantai Panjang itu kan sampah yang ada di sana ya kebanyakan ya dari jajanan gitu. Dan jajanan itu ya karena ada pedagang di Pantai Panjang. Nah, yang jadi masalah adalah pembelinya juga tidak sadar diri untuk buang sampah di tempatnya lah gitu. Jadi kayak sembarangan lah, orang gitu tuh masih problem banget sama kesadaran untuk mengelola sampah sendiri. Nah, untuk itu pejabat sekretaris daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansa, mengatakan kalau kebersihan kawasan Pantai Panjang akan jadi tanggung jawab bersama, terutama para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut. Jadi Medi menghimbau kalau pedagang tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka karena menimbulkan resiko lingkungan. Ya, itu mah sore sama pagi asap semua tuh di Pantai Panjang tuh ya. Dan itu otomatis gak jadi sehat gitu. Mau lari pagi lewat Pantai Panjang kena asap, sore juga gitu. Jadi udah ada larangan, jadi mudah-mudahan abis ini yang dagang di Pantai Panjang tuh mengelola sampahnya tidak dibakar sembarangan seperti yang sudah-sudah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan.

0: Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sama Bro Dua ada Go On Friday lewat Beranjak. Kita masih di 105,1 FM dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lanjut ya teman Bro Dua untuk nemenin kalian semua. Kita masih dengan updatean informasi dan kali ini kita ke informasi nasional untuk nge-share beberapa berita menarik ya seputar Indonesia dari rri.co.id. Nah teman Bro Dua, berbicara tentang Presiden Prabowo Subianto yang saat ini menyoroti fenomena birokrasi yang dinilai tidak selalu selaras dengan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah saat ini. Jadi Presiden menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena deep state yang menggambarkannya sebagai keberadaan raja kecil dalam sebuah institusi. Nah Presiden mengatakan kalau persoalan tersebut muncul antara lain karena terdapat birokrat yang telah bekerja selama puluhan tahun dalam satu kementerian dan kondisi itu menjadi persoalan jika tidak diikuti keselarasan kerja dan akuntabilitas. Jadi pemerintah membandingkan masa jabatan pemimpin politik dengan masa kerja aparatur sipil negara, di mana menurut Presiden, pemimpin politik memiliki masa jabatan terbatas sementara birokrat bisa bertahun-tahun dan bisa bekerja di kementerian yang sama saja. Itu dia ya, jadi menyoroti berbagai macam persoalan yang sedang terjadi sebenarnya juga. Ya mungkin yang terbaru adalah gimana Menteri Keuangan Purbaya yang diberhentikan gitu ya, sudah diganti dan itu masih rame ya dibicarakan oleh publik di sosial media. Banyak isu-isu beredar gitu, tapi yang pasti sebagai masyarakat kita hanya bisa menonton saja dan membaca artikel-artikel saja ya. Kalaupun ada bola liar dan bola panas yang seluaran di masyarakat ya biarlah jadi konsumsi masyarakat lewat obrolan-obrolan ringan di sela-sela kesibukannya saja. Teman Pro 2 ini band asal Bengkulu dan mereka punya lagu yang menurut mereka tuh enak banget ya, Disco Pro bisa gila.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ketawa sih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan kita lanjut ya untuk update informasi nasional kembali, teman Pro 2. Tau Pro 2, astronom mengkonfirmasi keberadaan Elias 22b, planet termuda yang diketahui hingga kini dan punya usia kurang dari 1 juta tahun. Jadi planet ini tuh terbentuk di dalam cakram debu serta gas di sekitar bintangnya. Nah, penemuan ini dilakukan melalui analisis data arsip yang digunakan oleh Observatory di Hawaii, di mana ini dilakukan pada tanggal 17 September kemarin, dan tim ini dipimpin oleh Andrea Bernardi dari University Diego Portales, Chile. Jadi Bernardi dan timnya menemukan Elias 224b setelah menelusuri data pengamatan terhadap 7 bintang muda, dan bintang-bintang tersebut memiliki cakra material yang menjadi tempat planet ini diperkirakan sedang terbentuk. Menarik ya, kalau kita dulu zaman mungkin anak-anak milenial tuh pada taunya Pluto, Mars, Merkurius gitu-gitu ya. Sekarang tuh pakai kode nama E224B 2 berapa gitu. Jadi kita udah saking banyaknya ada ilmu berkembang gitu. Sehingga planet yang dulu kita kenal tuh bahkan adalah Pluto tuh udah enggak dianggap sebagai planet sekarang, teman-teman. Jadi kalau dulu kan Pluto tuh planet paling ujung dan paling kecil, dan ternyata sekarang Pluto itu bukan diakui sebagai planet lagi, tapi hanya sebagai bintang aja gitu, teman Pro 2. Oke, kita masih lanjut dengerin lagu-lagu hits pilihan di sore ini. Kali ini kita punya Ghea Indrawari, Manusia Paling Berhayal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo
3: FM. Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di sore ini ya, pukul 16.39 menit. Dan kita update dulu informasi, masih tentunya dikutip dari rri.co.id teman Pro 2. Teman Pro 2, Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar untuk mendukung MBG, di mana anggaran ini diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027. Yang mengatakan kalau anggaran ini merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Dan selain itu, BPOM juga mengalokasikan 4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, menyusui, dan juga balita. Jadi anggaran program prioritas BPOM tersebut akan digunakan melalui 3 pendekatan. Pertama adalah pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT, serta pendampingan SPPG. Kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance sampling pangan dan pengujian laboratorium. Dan ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Gitu. Jadi ya, MBG itu masih jadi super prioritas nasional ya. Ya gitulah ya teman Pro 2, update informasinya. Sore, wah sore ini cerah sekali, ini cocok sekali untuk bersepeda, berlari, berolahraga. Dimana Bungkulu lagi rame banget orang berolahraga sore-sore, suka banget dikaliatnya, cinta banget dikasih sama orang-orang yang peduli sama kesehatan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkul, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Feby Putri lewat Halu ya. Dan masih berani kan untuk nemenin kalian semua di 105,1 FM untuk sore ini. Pukul 16:57 dan ini paru terakhir ya untuk sore ceria. Abis ini kita bakal update informasi seputar lifestyle dan juga beberapa update informasi yang lagi rame dan viral di sosial media untuk diomongin, nemenin suasana sore kalian yang lagi balik kerja gitu ya kan, lagi di jalan nih dengerin radio sambil jangan lupa absen ya. Dika pernah lah pulang kerja lupa absen gitu, mau balik lagi wah udah lewat batasnya, udah alfa, jangan lupa absen ya. Oke, kita lanjut. Kali ini kita punya Diabdil. Wow.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Jadi kita ngomongin tentang artificial intelligence atau AI yang sekarang itu kayak semua udah pakai AI ya. Bahkan perusahaan teknologi raksasa dunia lewat Bill Gates ya, orang yang kayak nomor satu lah di dunia teknologi ya. Dia memperingatkan untuk perusahaan teknologi dan para pemimpin dunia agar mereka segera bertindak dan menghimbau bos-bos teknologi agar kecerdasan buatan yang dibangun bisa benar-benar membantu mengatasi ketimpangan sosial, bukan malah memperdalamnya. Jadi peringatan ini disampaikan oleh pendiri Microsoft ini lewat laporan tahunan mereka milik Gates Foundation, di mana setiap tahunnya yayasan milik Gates ini memantau perkembangan target pembangunan yang diterapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup manusia pada tahun 2030 ya. Jadi lewat laporan itu, Gates Foundation mengumumkan mereka mengucurkan dana 1 miliar US dollar atau sekitar 17,6 triliun rupiah untuk disalurkan selama 2 tahun ke depan bagi upaya kegiatan berbasis AI, misalnya untuk melatih model bahasa lokal, memperbaiki layanan kesehatan, meningkatkan alat bantu pendidikan yang berbasis artificial intelligence. Nah, sang CEO Gates Foundation mengakui kalau pemangkasan anggaran bantuan internasional oleh US ini membuat ya gitulah kayak orang pada berhemat gitu ya. Jadi tapi mereka pengennya tuh AI itu bukan kayak sekarang gitu yang cuma diakses oleh orang-orang tertentu dan buat bikin jokes-jokes, buat bikin hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat untuk kegiatan sosial. Nah, Gates tuh pengennya AI ini berkembang untuk bisa support kegiatan-kegiatan sosial, berbasis sosial. Setuju sih Dika gitu ya. Walaupun ya sebenarnya Gates Foundation ini adalah dia mensupport Israel gitu untuk menyerang Palestina. Ya. Enaknya jadi orang kayak kita bisa support ya. Punya kita tuh punya uang bisa bantu orang susah itu ya. Itu poinnya ya teman Pro 2.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
5: Stay tuned on Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.

Aura dulu ada Bunga Citra Lestari lewat memulai kembali, dan sebagai informasi juga bahwa kita menuju pukul 18 untuk jazz music kita nanti, dan ada tutorial azan maghrib yang akan kita jelang juga ya teman pro 2. Kita update informasi nasional kembali teman pro 2. Jadi Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat paripurna bersama seluruh anggota Dewan Energi Nasional di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini. Sejumlah menteri dan anggota DN terpantau tiba di kompleks Istana Kepresidenan untuk mengikuti agenda itu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil

0: pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Produeva. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Besti, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Besti. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Lashail Fitring Sansan teman Broadway. Kita akan nantikan azan maghrib untuk kota Bengkulu dan sekitarnya yang akan masuk sesaat lagi. Jadi buat teman Broadway yang muslim yang ingin menunaikan ibadah sholat maghrib ya, kita akan nantikan azan maghrib untuk kota Bengkulu dan sekitarnya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sadar gak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
2: What?
1: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Progo FM.
4: Sadar gak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
5: What?
4: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat kita bergabung ya ke Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, untuk mengikuti music live chat. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tamah. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Clappy. Halo. Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komen ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Ya karena brengos aja kali ya. Bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus sih, itu bagus.
1: Tapi gue sempat bukan sempat, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya,
1: yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada project beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Heeh. Ada Erwin Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion, Dion keyboardisnya Ran sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh, namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11 12 sama bahkan kayaknya 11 11. Kayak Vega Antares.
0: Jadi mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk.
0: Gitu. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup.
0: Gitu ya. Bener. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak.
0: Enggak gitu. Enggak gitu ya.
1: Di luar jalur.
0: Oke. Berarti ini jadi rilisan ke berapa, Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah ke rilisan kelima dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Badi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut. Mm-hmm. 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single
0: udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya. Betul. Terakhir ngobrol bareng sama Elan.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya, gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak, oh, dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Clappy ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang dilihat ya.
0: Benar.
1: Menurut gua tuh kayak ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Mm-hmm. Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002.
0: 2002
1: rilisnya. Sama gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa, jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan.
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya kayak aja. Orang mau bilang Rio Clappy Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa?
0: Aduh.
1: Maaf, Bang Peri, maaf.
0: Aman. Tapi benar nih, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan? Apa? Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya denger gue doang kali ya.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Siapa itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay. Nah,
1: temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Enggak ya.
0: Baru ya ini
1: baru game itu. Baru lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman Covid juga COVID, gak sih? Zaman iya. Covid juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah,
0: iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau.
0: Alright, teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clapping ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clapping dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal janji bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabbe. Alright. Tadi kita ngomongin sempat soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa udah suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu Tebola Bale apa-apa,
0: iya benar-benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang gak punya pakemnya
0: viralnya, okay.
1: Jadi emang-emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke,
1: okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang gak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, iya, iya,
1: bener. Maaf gitu loh, kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi gak ada pakemnya.
0: Gak ada pakemnya, gak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Gak ada yang tahu makanya.
0: Iya, yeah, iya,
1: yeah. Lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Aduh gue lupa judulnya apa ya, lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh oke,
0: okay. Ada hill-hillnya gue lupa, bentar gue cari dulu ya. Stranger Things
1: susah sih soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa
0: Get Bus
1: ada lagunya kayak pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang? Mana?
0: Yang Bunga Badi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan yang maksudnya masih pakai kata-kata yang disampingi. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadiran nya di sini.
0: Betul. Itu
1: kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oke.
1: Okay. Drum masih yang si drummer gue juga sih. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
2: Oke, oke.
1: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
2: Oh, isi.
1: Lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
2: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
2: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
2: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
2: iya, denger. Iya,
1: biarin aja, jebakan aja.
2: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya toh.
2: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
2: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Jawaban ya. Kayak,
2: jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
2: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: masih dua insan
2: ya, yes, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
2: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
2: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
1: Ya udahlah dengan berserah aja udah. Hmm. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
2: Oke.
1: Okay. Makanya ada kaos galanya yang kan kutangisi itu. Makanya ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga.
2: Kayak gitu. Wow. Sedih juga lah lagunya ya?
1: Sedih, tapi judulnya Janji Bahagia.
2: Iya kan? Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan, pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
2: Oke.
1: Okay. Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
2: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
2: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
2: Bener. Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya ya.
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada. Kan? Orang ada yang komen lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
2: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: wah, emang gua karang aja.
2: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita temen gua.
2: Oke. Okay.
1: Adalah cerita gua, cerita temen boleh gua jadi lagi ya udah. Karena waktu itu curhatan gue ya udah.
2: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Abadi, Abadi baru pengalaman sendiri.
2: Oh. Okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga.
2: Belia,
1: sisanya sih narasi aja.
2: Oh, oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana? Gitu loh. Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
2: Oke, okay, oke.
1: Okay. Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
2: Gitu.
1: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
2: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
2: Oke. Okay.
1: Tulis. Baru kita lebarin dari kata jendela itu.
2: Oh.
1: Ya bisa okay. Aja kayak gua ngeliat apa nih baru bangun tidur, gua ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu. Kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik itu.
2: Oh.
1: Itu makanya kayak oke okay, banget gue coba kembangin narasi dari
2: hal sesimpel itu ya,
1: sesimpel
2: apa
1: itu.
2: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya, nyitain lagu gampang.
2: Oke. Okay.
1: Nulis aja dulu.
2: Iya iya benar. Nulis aja.
1: Nulis
2: aja dulu.
1: Yang susah ya. Garapnya. Lumayan
2: garo ya setengah mati. Benar. Ya udah, nomor 2 kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya, yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
2: Betul kan?
1: Si romantis.
2: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
2: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
2: Aduh jangan dong. Janji
1: udah
2: siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
2: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar. Oke. Okay. Ya udah, teman-teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.
3: podcast.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond ya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya?
1: Nah,
0: ya.
1: Iya. Iya, itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya si lagu?
1: Gua lagi bagian denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James okay. Bond ya.
0: 007. Iya, 007
1: James. Tapi Bond yang eranya.
0: Oh, yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell, Soundgarden atau Chris Cornell gitu, gue lupa deh. Chris Cornell kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa scanding gitu kan, kayak cobain, enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya, berlibet aja.
0: Iya benar-benar.
1: Makanya udah aja lagi sih kata.
0: Terus
1: pernah nggak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar ribet gini? Ya nggak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikikilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya, di akhir enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue ya gue coba masukin aja lah.
0: Oke.
1: Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, makanya bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget bener. Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Clickbait aja, bener-bener clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengin lu sampaikan di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gua lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah, insya Allah kan, ketemunya di akhirat nanti. Gitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi ya, pengingat gitu ya?
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Ya, tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa itu doang sih paling.
0: Wow, oke, okay. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Liriknya sih, maksudnya pengen explore aja musiknya.
0: Oke, okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi udah
1: tanya. Iya.
0: Di akhir
1: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya, bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener. Jadi tapi gelap itulah bener. Namanya bikin-bikin aja dah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
0: Iya.
1: Era-eranya Dian Pramana Putra,
0: Rid
1: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu.
0: Chandra
1: Darusman. Anjir. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu gitu karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen blues, pengen main kenceng gitu, bro, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu, gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
0: Jadi
1: bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali gak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
1: Apalagi,
0: gitu ya. Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, vital agama kita kan.
0: Iya bener, sering disuruhnya gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Alright, okay. Bunga Abadi. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut apa gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara gengs.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya yang ketinggian ya.
0: Ketinggian ya. Gua kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya namanya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Kita teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Cucu-cucunya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay,
1: siapa yang bikin semangat nyanyi sih? Pertama Onja.
0: Oke.
1: Okay. Onja Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
0: Kacau sih.
1: Caranya.
0: Benar.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan yang kita yang ngomongin yang Mas Ari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
0: Benar.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi Almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu,
0: Beatle-Beatlean
1: juga.
0: Iya, lucu juga Beatle-Beatlean juga.
1: Ah, makanya Maul temen banget
0: Beatle,
1: Maul McCartney. Gitu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau ditanya musisi siapa untuk collaboration.
0: Oke, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya kan aku fans aja, enggak
0: apa-apa. Oke.
1: Mama Ina, sama aja.
0: Iya. Benar.
1: Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Lagu Kala Simfoni Cinta apa ya judulnya dulu?
0: Desain
1: Cani.
0: Oh iya. Yeah.
1: Desain Cani itu gue dengerin, oh Mama Ina suaranya enak banget.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Enggak usah
1: sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Benar.
1: Ya mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu.
0: Tiga Andres. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuh cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya, insya Allah tajuknya

0: kandem aja.
1: Oke.
0: Roller coaster aja.
1: Roller coaster aja sebenarnya di
0: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada yang ke Beatles-Beatlesan.
1: Benar.
0: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik, okay, sedap.
0: Tapi kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
0: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
0: 10 track.
1: 10 track.
0: Yang baru itu ada 5 lagu. 5 apa 6? Lupa nih.
1: Oke.
0: Iya, 5
1: ya, ada lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
0: sekitar
1: baru.
0: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
1: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
0: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
1: Sebat
0: kesiangan.
1: Iya, besok lagi deh gitu kan.
0: Besok lagi deh,
1: ntar dulu deh.
0: Udah Agustus. Tapi insya Allah, alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, tinggal. Insya Allah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
0: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan. Enggak
1: nyampe 3 bulan ya.
0: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya udah teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Lab Chat dan kita masih barengan sama Rio Klabe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klabe.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih
0: sebenarnya. Seru
1: nih. Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih,
0: sequelnya
1: ya, di bagian dulu yang keluarin.
0: Oke. Kalau di Janji

0: Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada gitu.
0: Okay.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Bayang,
0: benar-benar.
1: Apa, lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi,
1: beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya, iya bener, takutnya pasang gitu kan.
1: Gue pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bener, bisa jadi sih. Iyalah. Bisa jadi sih. Bener. Jadi ya. Ya, seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu, apa? Clapper, bukan ya? Bukan ya, gua sebut aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase-fanbase lah, apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman-teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Reklepi di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube Reklepi dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya.
1: Ya Allah,
0: kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright, bye-bye.
2: Music Life Chat. Music Life Chat. Produser FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

edisi 17 September menemani kamu kembali Teman Pro 2 bareng Andrian. Kali ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat Teman Pro 2. Semoga malam ini kamu masih punya sedikit energi ya, kalau memang masih ada kegiatan atau tugas yang harus dikerjakan untuk bisa diselesaikan dengan baik, dengan optimal malam ini Teman Pro 2. Ditemani Pro 2 kali ini. Malam ini kita bakal tetap kasih update-update informasi untuk kamu Teman Pro 2 dan juga musik-musik enak yang juga bisa kamu pilih nanti di jam 21. Special request kembali lagi Teman Pro 2, kalau kamu mau dengerin lagu favorit kamu atau mau kirim lagu kepada seseorang, kamu boleh kasih tahu kita di 0811 7322330. Kita lanjut dulu Teman Pro 2, ada Bad Bunny dengan Debbie Tirama Foto segera menemani ruang dengar kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Teman Brodua, kalau akhir-akhir ini kamu sering dengar soal influenza A yang katanya mulai merebak di Indonesia, jangan langsung panik teman Brodua ya, karena Kemenkes menyebut peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun sebenarnya merupakan pola yang biasa terjadi dan belum menunjukkan lonjakan signifikan teman Brodua. Dan data hingga Agustus 2026 itu mencatat positivity rate sekitar 28% dan influenza AH1N1 PDM09 menjadi subtipe yang paling dominan. Dan gejalanya bisa berupa demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, pegal, dan juga badan lemas teman Brodua. Tapi kalau muncul sesak napas, nyeri dada, dehidrasi, penurunan kesadaran, atau kondisi yang makin memburuk setelah sempat membaik, segera cari bantuan medis ya. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan kamu teman Brodua.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Teman Broadway, coba tebak tahun depan ada berapa hari kesempatan untuk rebahan tanpa harus izin cuti, teman Broadway. Jadi pemerintah sudah menetapkan kalender libur nasional dan cuti bersama

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Teman berdua pernah bikin kopi terus baru ingat beberapa jam kemudian dan ternyata kopinya udah dingin, teman berdua. Nah, bisa jadi ini bukan cuma karena kamu kelupaan. Ada istilah yang ramai dibahas nih, teman berdua, namanya cold coffee theory. Konsep ini menggambarkan kebiasaan kita, yang mana kebiasaan menunda atau menunda menikmati hal-hal kecil karena terlalu fokus dengan pekerjaan, tanggung jawab, atau aktivitas lainnya. Dan menurut psikolog yang dilansir dari kompas.com, kebiasaan ini bisa berkaitan dengan pola pikir yang terlalu berorientasi pada masa depan sampai kita lupa menikmati momen yang sedang dijalani. Solusinya tidak harus ribet, teman berdua. Coba sisihkan beberapa menit untuk menikmati hobi, jauhkan ponsel dari gangguan, dan benar-benar hadir menikmati apa yang sedang kamu lakukan. Jadi sesekali nggak apa-apa berhenti sebentar, teman berdua, karena nggak semua waktu luang harus diisi dengan produktivitas, teman berdua.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi. Psst, I see dead people.

Teman Pro 2 pernah kepikiran nggak sebesar apa sih anggaran program makan bergizi gratis tahun depan? Jadi Badan Gizi Nasional atau BGN menetapkan pagu anggaran 2027 sebesar 240,2 triliun rupiah, teman Pro 2. Dan dari angka itu sekitar 232,5 triliun dialokasikan untuk program MBG, teman Pro 2. Jadi targetnya sangat besar, mencapai sekitar 72,4 juta penerima manfaat dan rinciannya sekitar 60,6 juta peserta didik mulai dari PAUD sampai jenjang pendidikan lainnya termasuk santri. Sementara sekitar 11,8 juta penerima berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dan BGN juga menyebut anggaran tersebut sudah mengalami efisiensi sekitar 30 triliun rupiah. Sementara target penerima manfaat tetap ditetapkan sekitar 72,4 juta orang, teman Pro 2. Bagaimana menurut kamu, teman Pro 2, terkait hal ini?

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

Teman Produk, kalau suatu hari kamu jalan-jalan ke Korea Selatan, ada satu kawasan yang wajib kamu kunjungi nih teman Produk. Jadi ada satu kawasan namanya Jongno 3 Ga di Seoul, teman Produk, dinobatkan sebagai kawasan paling keren di dunia 2026 versi media perjalanan Time Out. Kawasan ini punya perpaduan budaya lama dan baru, dan kamu bisa menemukan jajanan kaki lima, kafe, usaha lokal, sampai tempat makan yang ramai hingga malam hari. Yang menarik lagi nih teman Produk, Jongno 3 sebenarnya bukan nama baru di daftar Time Out. Kawasan ini pernah menempati posisi ketiga pada 2021 dan sekarang kembali berada di posisi pertama. Di bawahnya ada L Ocean District di Rabat, Neos Cosmo di Athena, Chinatown Los Angeles, dan Govan Hill di Glasgow. Jadi teman Broadway, ternyata ya kawasan keren gak selalu soal gedung pencakar langit, kadang justru kuliner, budaya lokal, dan kehidupan komunitas yang bikin sebuah tempat itu punya karakter teman Broadway.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.

Taman berdua siapa nih yang kalau mau tidur harus pakai minyak kayu putih dulu? Ternyata Carmen Heart to Heart juga punya kebiasaan yang sama loh teman berdua. Jadi dalam sebuah program Carmen cerita kalau dia suka membawa minyak kayu putih dan minyak telon dari Indonesia ke Korea karena menyukai aromanya yang bikin nyaman. Minyak kayu putih memang sering digunakan sebagai aromaterapi dan memberikan sensasi hangat teman berdua. Aromanya juga bisa membantu membuat tubuh terasa lebih rileks sebelum tidur. Selain itu, minyak kayu putih juga kerap digunakan untuk membantu memberi rasa nyaman saat hidung terasa tersumbat serta memberikan sensasi segar ketika kepala terasa kurang nyaman. Tapi ingat teman berdua, gunakan sesuai petunjuk produk dan hindari area sensitif atau kulit yang sedang iritasi. Jadi untuk kamu yang punya ritual minyak kayu putih sebelum tidur, ternyata kebiasaan ini juga dilakukan Carmen teman berdua.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal.

sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Prodhu FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodhu FM.
0: Prodhu FM, teman terbaik kamu.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Edward.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctors' Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

Teman Produa, demikian Produa menemani kamu di hari ini edisi 17 September 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, edisi Jumat 18 September 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe
2: FM. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
0: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
0: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: makes sense.
1: Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

0: jalan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, ayo, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku jualan

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 pagi hari ini menyoroti mengenai BPOM yang memeriksa toko jamu. Balai BPOM di Bengkulu melakukan pengawasan terhadap peredaran obat bahan alami di sejumlah sarana penjualan termasuk toko jamu yang beroperasi pada malam hari. Pengawasan dilakukan untuk memastikan produk yang dijual kepada masyarakat memenuhi ketentuan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan juga mutu.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Bengkulu dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Masyarakat pun diimbau tidak melakukan panik buying atau membeli BBM secara berlebihan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian usai meninjau langsung depo Pertamina Bengkulu di Jalan Lintas Pelabuhan Pulau Baik Kota Bengkulu pada hari Rabu 16 September 2026. Aku Vidya, demikian untuk Info Pro 2 pagi ini.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: masa parkir pinggir jalan? Ini lagi bakar sampah sembarangan, asapnya masuk rumah orang. Hadah, masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: bedi pak.
1: Jadi ini dipilih.
0: Iya dipilih yang begini.
1: Terus masuk kembali karung.
2: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uwatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
0: Ya tergantung datang mobil membuang toh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
2: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uwatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uwatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uwatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
2: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
0: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhkan kasan kita pilih-pilih nih baru kita menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
0: 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus
1: 3 bulan ya?
0: Iya.
1: Itu semua sampah plastik?
0: Iya.
1: Emang di sini banyak sampah plastik?
0: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaruh.
2: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim 1 kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
3: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal pasti nggak Pak sampai 5.000.
1: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
3: Ya satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh, kita punya teman-teman. Nah malah kita biasa kawal lahan menjemput itu.
1: Yang banyak botol putih begini
3: ya? Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
2: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
4: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah atau sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
2: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puwatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
5: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Jadi rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
2: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Anis Okel lewat lagunya What's Wrong ya, sudah temani kita untuk pagi hari ini. Gimana selama pagi teman Pro 2? Hari ini hari Jumat ya, cuacanya kalau dari BMKG kemarin aku diperingatin kalau hari ini akan diprediksi hujan dengan intensitas deras ya, lebat gitu ya teman Pro 2, disertai dengan angin yang kencang. Jadi teman Pro 2 mungkin patut diantisipasi dari awal sekarang ini kalian memulai aktivitas ya. Jangan lupa untuk jas hujan atau mungkin juga jangan lupa bawa payung, jangan lupa bawa jaket juga gitu ya. Pokoknya semua keperluan-keperluan yang dianggap penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oke? Untuk pagi hari ini yang pasti video masih nemenin kalian sampai nanti di jam 10. Masih akan ada banyak sekali informasi yang bakal Vidya update buat kalian semuanya. Pokoknya pagi hari ini semangat aja buat kalian semua. Hari Jumat pastinya semua pada senang kan menyambut weekend. Jadi nikmatin suasana kantornya, nikmatin semua pekerjaannya, selesaikan hari ini supaya weekendnya gak keganggu sama kerjaan teman berdua. Oke? Vidya akan kembali nemenin kalian dengan lagu-lagu dari anak negeri, mancanegara atau yang lainnya. Silakan. Mungkin pagi hari ini ada yang mau nyapa-nyapa aku, boleh ya, sapa aja. Atau mungkin punya informasi di jalan seputar apa gitu. Misal kayak kak ada kecelakaan misalnya, tapi gak boleh hoax ya, harus informasi yang benar. Nanti kita akan lanjut dengan informasi menarik lainnya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.